0: Ora ora ora ki te sangora. E kai tana namba i ke ona tara poni ke ndei ta ki manga ia bukini kare ke kinte ipopoki kana rona pa. Ge te menna ke tau ina noa te meroro. Au. O kona tara poni on te namba to wana isu atenua isu. Ke ko kona ana pentection on te namba to wana isu atenua isu. Nte tai na pa ko tangiria. Au ki to kora ki ke ki to ai to ai ki te ipopoki yo. Pon wapi me au atiao. Ni ka tua pong. Ko tangiria ni ka ni meroro ki to ni ka ni ka karapeka ututana me te counselor is an trainee ki me ni ka tani ya ki bukin tari te itarayo te itapara rita ki na kontana mpahan to wana isua tenua isua ko koran taraponi e kapuaki ke kana kwa mtex to wana isua tenua isua au ki wapi mea wa tewa ina pangane the lifeline te tarapon namba ya ke wanua akea ni mewa au tenua tenua ni mewa au tenambarikane ake wanua akea ni mewa au tenua tenua ni mewa awa. Ke apa ntar pun orang nerangai, akhir rewa puni orang Auckland, ni mewa wawa, rewa. Tanah perikan, akhir rewa, ni mewa wawa, rewa. Ke pun teks, akangai help, ke awa tenua ni mewa isua. Kokonan teks, antar pun nak oya, tetaina pada kotaina noya, kita antetaina pada kotangi dia. Ibu kini the suicide prevention help line kamu kena dita kena kangai aki ane mewa aki wanua no wane mewa tanam parikan aki ane mewa aki wanua wawa wanua no wane mewa ibu kini the youth line kamu kena kami dita kini kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kena pun kita tangi dia kena meruru kena ayo am kangang kita program aki wanua aki tenua isu wanua Onoa tenua tanam barikan. Ake wanua ake. Tenua isu onoa. Onoa tenua. Ke kampun konan teks. Nakondari. Wawa tenua awa. Yaki kapuaki. Ibukin te ipopo kaya rena kipa te Samaritans. Gitu ato koraki kana ipopo kina pa. Aya namba ako nandaki yai. Ake wanua ake. Isu wawa onoa. Onoa. Tanam barikan. Ake wanua ake. Isu wawa onoa. Onoa. Oi kan itu bawa tenan terapun tak mohon nanti tak kena kaya ya pernah kapu waki oh nak kampung nana kami nana detail
1: PMN Kiribas
0: pernah pernah mohon nanti Kiribas soal detail you soal konde program mereka I taught of the day kes nak mohon nanti kami ayo te kan ni kau nganu ibu kira te tak dua Bill Kiblin betul te tak terlibat ayo ada statement ada tak ini when you stretch the truth watch out for the snapback oh te is kon an den kaparana kon pen den ton den mata tara kang pangkana kukata no ataya tes met kwawa ta tara koroi pa in korokora ay ana kai tara ko trono asiri in na yem te men te statement ayo ke do men na te kan de pa do ayo ke do na te kan iro ro no kira siri in te ima to ay te te kin antes met kwawa sinari in da kimme me Sinaria ini korian korawane. Senang kita pemetu kuawar enak korakora, ay enak kaitraira. Nah sinaria ini kau korakoraira. Tetapi nanti is metu kuawan tayo. Awan yang korak bentuk ini nara kau mera. Tetapi tetapi yuk kita tuki ayga iaron pte arah tayakan sepasba. Nah kau mera hari sama irom ibu kintu wiki apple. Nam kau mera iyon panan kiri pas menu silan.
2: PMN kiri.
3: Oh ibu nta tapi waktu menu sos mena kau merek kim te sama mera rontokin. Am kau mera iyo panan kiri pas mei. Tamaki makau rau i otiaroa new silan ke. Sinang kahai tau sabun nangat te panan kahai tau an. An kahara para panan kau imi ibu kintu anak kira. Sasan tigi pa te sa kameroro ko te sa kakaki pusum ina non te tairi kay yo ke te mento ko no pong mente wat win nan ting de tairi ki ni karhua te karangai na yo te tapes wapi me wan me wo tanga wapi mano wa kwai ta wa kwai to kame wea ina non ibugin nam tairi ko san nan anira na ko nam ko ngra yo pmn ki bes ka poponga ki mente pacific media network me mano ka sinang mawa me rarikim o sabun tepekati tepana kangai good night rakoim mesu roi kuna kakapai ya ki men tararua ki roi ron narawer Yesu Kristo karuko men takai sebo ina nanti merurung ete ime atua Meiro una na konti konbong nebe ana ro konti weekend ana ro ka benen the weekend if we can the na makai na yo ke so we're looking forward to nga no ro ko nga mero ro me angwe na konti weekend long weekend nei mai ra yo ke nga yere mesuroi take care men nam tapare ho ongora me ye good night